0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: Tahukah kamu? Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung, melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya, Paspati, yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Paster dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon kota Bandung.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: FYI for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Cai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut Four Drainier. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin Four Drainier ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh, begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa buat cari tambahan, mau dikiloin.
0: FYI for Yay Info.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: Live for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau nggak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang ya teman Pro 2, apa kabarnya di siang hari ini ya? Semoga masih semangat menjalani aktivitasnya meskipun hari ini terik banget, panas banget ya teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin sudah istirahat, lagi makan siang, selamat menikmati makan siangnya. Tapi kalau masih ada yang kerja, kuliah, atau lagi di perjalanan gitu ya, semoga semuanya tetap lancar.

0: aku.
1: Dia? Lihat apa sih di laptop? Serius amat.
0: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
0: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, Foye Info. Pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI, Foye Info.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 12 siang ya, teman Pro 2 ya. Jadi kalau dari pagi kamu sudah sibuk kerja, kuliah, sekolah atau mengurus banyak hal, sekarang sudah boleh kok rehat sebentar ya, teman Pro 2. Coba tinggalin dulu pekerjaan yang memang bisa ditinggal beberapa menit. Kasih kesempatan buat tubuh kamu buat isi tenaga lagi ya, teman Pro 2. Makan siang dulu yang cukup. Jangan lupa juga minum air putih juga ya, karena tubuh yang sudah diajak beraktivitas dari pagi juga butuh diisi ulang biar tetap fit sampai sore nanti. Maafkan segala. Soalnya kan kadang kita tuh terlalu fokus sama pekerjaan sampai lupa kalau badan juga punya batas gitu ya. Padahal istirahat sejenak bukan berarti malas. Justru itu cara supaya kita bisa kembali bekerja dengan lebih fokus dan semangat ya. Jadi buat teman kedua yang sekarang lagi makan siang, selamat makan, nikmati dulu makanannya, gak usah buru-buru. Tapi kalau yang masih di perjalanan menuju tempat makan, hati-hati di jalan ya. Dan buat yang belum sempat makan karena masih menyelesaikan pekerjaan, semoga secepatnya bisa rehat ya. Jangan sampai telat makan gitu ya, teman kedua. Jadi ingat, kamu sudah bekerja dengan baik dari pagi, sekarang saatnya kasih tubuh waktu istirahat sejenak. Setelah energi terisi, baru deh lanjut lagi beraktivitas dengan semangat yang baru ya, teman Pro 2.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Di album ini gue pengen refreshing gitu ya.
2: Albumnya Slang sekarang kenapa begini?
3: Ya begitu, gak ada yang lain.
4: Dijogetin aja deh, dilemesin aja.
5: Ya teman-teman kasih keleluasan buat saya.
6: Ya nanti lu mesti denger lah. This is music Slang ya gitu.
1: Peace. Oh, come on. Yo.

0: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Mam Pro 2, udah lewat dikit nih ya jam makan siang. Tapi Febri mau nanya nih, hari ini sudah makan siang atau hari ini makan siang apa ya teman Pro 2? Atau jangan-jangan sampai sekarang masih bingung mau makan apa gitu ya. Atau bahkan jangan-jangan kamu juga ada lagi yang mager keluar atau lagi gak selera makan gitu ya. Nah, siapa tahu setelah dengar rekomendasi makan siang dari Febri ini ya, perut yang tadinya cuek langsung kasih sinyal makan gitu ya, kalau memang gak selera makan teman gue dua. Siapa tahu kamu pengen yang berkuah atau hangat kayak bakso, itu kan memang susah ditolak ya. Jadi kuah kaldunya gurih, ditambah bakso yang kenyal, mie atau bihun, tahu, lalu diberikan sambal dan perasan jeruk nipis itu sedikit gitu ya. Atau enggak, kalau kamu gak suka yang mimi, mau tim nasi gitu ya. Ada juga menu ayam geprek gitu ya, juga masih jadi juara. Bayangin aja ayam goreng yang bagian luarnya renyah, dagingnya masih juicy, digeprek pakai sambal yang sesuai itu selera kamu ya. Terus dimakan sama nasi hangat gitu. Walau gimana ya. Atau mau yang simpel aja gitu ya, kayak nasi kuning. Jadi nasinya gurih, dimasak dengan santan, ditemani ayam suwi, telur, sambal, bihun, dan taburan bawang goreng. Itu satu suap, rasanya itu sudah lengkap banget ya teman gue dua. Tapi kalau memang masih tetap pengen yang kuah tapi gak mau bakso, ada juga yang segar kayak soto, itu cocok ya. Jadi kuahnya hangat dengan aroma rempah, potongan ayam, ada kol, tomat, ditambah sedikit perasaan jeruk nipis, terus sambal, rasanya ringan tapi tetap mengenyangkan ya teman berdua. Dan optional bisa tambah nasi juga kalau kamu mau ya. Atau ada lagi kayak mie ayam gitu ya, jadi pilihan. Jadi minyak kenyal dipadukan dengan ayam yang berbumbu manis gurih gitu ya, ada sawi hijaunya, lalu disiram kuah hangat. Baru kalau mau tambah bakso atau pangsit juga boleh banget gitu ya teman gue dua. Jadi kalau teman gue dua lagi gak selera makan, coba pilih makanan yang masih hangat gitu ya. Biasanya aroma dari makanan yang hangat atau panas itu bisa membantu membangkitkan selera makan. Tapi kalau memang sedang kurang enak badan, jangan dipaksakan makan terlalu banyak ya. Yang penting tetap diusahakan ada makanan yang masuk ke tubuh. Dan jangan lupa minum air putih yang cukup ya, jangan sampai dehidrasi. Soalnya kalau Febri sih jangan diajak makanan ya pas jam segini ya. Soalnya ujung-ujungnya malah ikutan lapar ya teman Pro 2. Jadi sekarang giliran teman Pro 2 nih, kalau disuruh pilih satu menu makan siang hari ini, kamu langsung kepikiran makan apa sih ya teman Pro 2? Tapi apapun menunya, semoga makan siangnya tuh nikmat, perut kenyang, dan energinya tuh penuh lagi ya buat melanjutkan aktivitas sampai sore nanti teman Pro 2 ya.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Live for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Nggak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong, labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain nggak?
1: Mau dibuka nggak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya, sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
0: FYI, for Yay Info.

0: Pro 2 FM.
1: Info Pro 2, info olahraga pada siang hari ini. Yang pertama, John Hetman menilai laga menghadapi Vietnam menjadi peluang skuad Garuda memuncaki grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Pernyataan disampaikan pelatih timnas Indonesia ini saat konferensi pers jelang pertemuan kedua tim. Hetman mengatakan timnya memiliki modal positif setelah mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan fase grup. Dan ia menyebut Indonesia telah mencetak 8 gol, kebobolan 1 gol, dan mengumpulkan 6 poin sejauh ini. Meski menghadapi lawan tangguh, Hetman melihat pertandingan melawan Vietnam sebagai peluang besar bagi Indonesia dan ia menilai pertandingan tersebut akan berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama membawa kepentingan besar. Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Senin 3 Agustus 2026 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin. Sementara Vietnam pun sama-sama mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat ketiga klasemen grup A. Dan mereka terpaut 3 angka dari Singapura yang sudah memainkan 2 pertandingan.
0: Info Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.
3: Masih di info olahraga, informasi selanjutnya, Timnas Voli Putri Indonesia mengalahkan Filipina 3-1 pada laga terakhir putaran pertama CAV Cup Putri 2026. Dan kemenangan itu menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Indonesia sempat kehilangan set pertama 20 dan 25 sebelum membalikkan keadaan melalui kemenangan di 3 set berikutnya. Dan pertandingan berlangsung di Dong An Gymnasium Hanoi, Vietnam pada Minggu 2 Agustus 2026. Indonesia dan Filipina sama-sama memasuki laga penutup putaran pertama tanpa meraih kemenangan sebelumnya. Manajer Timnas Voli Putri Indonesia Luciana Tawereh menyampaikan motivasi pemain menjelang putaran kedua kompetisi. Kemenangan tersebut menjadi respon setelah Indonesia menelan 2 kekalahan pada pertandingan sebelumnya. Dan putaran kedua CAV Cup Putri 2026 dijadwalkan berlangsung di Thailand pada 7 sampai 3 Agustus 2026.
2: Info Pro 2 FM.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, mesti sering-sering bersihin handphone nih.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info olahraga terakhir di siang hari ini, Chelsea resmi merekrut gelandang tim nasional Argentina Valentin Barco dari RC Starboard dengan kontrak hingga 2033. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi rekrutan terbaru skuad asuhan Xabi Alonso untuk menghadapi musim kompetisi 2026 dan 2027. Klub mengumumkan penyelesaian transfer tersebut pada Senin 3 Agustus 2026 dan Barco dijadwalkan bergabung bersama Chelsea dalam rangkaian pramusim sebelum mengawali musim baru. Chelsea memperkenalkan Barco sebagai bagian dari rencana jangka panjang membangun skuad muda dan kontrak berdurasi hingga 2033 menjadi bukti kepercayaan klub terhadap perkembangan sang pemain. Pengalaman Barco bermain di Argentina, Inggris, Spanyol, dan Prancis diharapkan memperkuat daya saingnya di Liga Inggris. Chelsea juga berharap kehadirannya menambah kualitas lini tengah sekaligus memperdalam komposisi skuad dalam menghadapi musim yang baru, teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.
2: FYI for Yay Info.
3: Es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
4: Bang, es krim. Sini, Bang.
3: Neng, es krim, Neng.
4: Iya, masa rendang? Ah, siap, Bang.
3: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
4: Moka.
3: Moka.
4: Ada nggak?
3: Ada, Neng, ada.
4: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
3: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
4: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
3: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
4: Saya kasih tahu ya, Bang.
3: Iya.
4: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
3: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
4: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
3: Iya, sih, Neng. Tega, ah.
2: FYI for Yay Info.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masuk di Info Entertainment, grup idola K-pop Red Velvet akan kembali lewat rilis mini album atau extended play yang bertajuk Velvet Summer. Menurut laporan Yonhap Senin, SM Entertainment selaku agensi mengonfirmasi bahwa Red Velvet akan comeback dalam formasi lengkap dan akan merilis EP yang bertajuk Velvet Summer dengan lagu utama Starving Boy. Dalam pernyataan yang dirilis menjelang peluncuran album, Red Velvet juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar Level Love yang atas kesabaran mereka menanti selama lebih dari 2 tahun sejak karya terakhir mereka.
0: Info Pro 2 FM.
1: Penyanyi pemenang 3 piala penghargaan Grammy Ariana Grande diwartakan mundur dari pementasan West End di London yang bertajuk Sunday in the Park with George dengan arahan Marianne Elliott dan mengambil waktu istirahat seusai tour konser Eternal Sunshine berakhir. Pengumuman tersebut muncul setelah Ariana merilis video musik untuk Pedal yang merupakan sebuah lagu dari album studio ke-8-nya yang baru dirilis. Jadwal kerja yang padat juga berdampak pada rencana akting Ariana, di mana bulan lalu Ariana Grande juga dikonfirmasi tidak akan lagi muncul di serial American Horror Story musim ke-13 karena masalah penjadwalan, dan pembatalan tersebut terjadi karena adanya bentrok jadwal dengan rangkaian tur konsernya yang sudah dimulai sejak 6 Juni lalu di Oakland, California.
0: Info Pro 2 FM.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Okay, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di info yang terkenal, film Spider-Man Brand New Day yang dibintangi Tom Holland dan Zendaya raih capaian mengagumkan pada akhir pekan pembukaan di Amerika Utara. Laman The Hollywood Reporter pada Sabtu waktu setempat melaporkan bahwa film ini berhasil meraup 168 juta dolar AS pada Jumat dari 4.487 layar di Amerika Utara termasuk penayangan perdana pada Kamis. Hingga akhir pekan ini, film yang menandai penampilan utama terakhir sang bintang yakni Tom Holland ini diproyeksi mampu mencapai 325 juta dolar AS pada akhir pekan pembukaan. Dan film ini juga berpotensi melampaui Avengers Endgame dengan torehan 350 juta dolar AS di AS sendiri dan 1,2 miliar dolar AS secara global pada 2019.
0: Info Pro 2 FM.
1: Idol K-pop Cha Eun-woo mengajukan banding soal penetapan pajak oleh Dinas Pajak Nasional setelah beberapa bulan ia membayar pajak yang tertagih. Dilansir dari Sumpi, waktu setempat, Cha Eun-woo hari ini melalui agensinya Fantagio mengonfirmasi bahwa idol anggota ASTRO ini telah mengajukan banding untuk meminta pembatalan penetapan pajak oleh Dinas Pajak Nasional. Agensi juga belum bisa memberikan keterangan detail karena proses banding soal penetapan pajak atas artisnya masih berlangsung dan Cha Eun-woo diketahui telah memberikan pernyataan pribadi termasuk meminta maaf soal kontroversi itu dan mengumumkan bahwa ia telah sepenuhnya membayar pajak yang ditagih instansi terkait teman berdua.
0: Info Pro 2 FM.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info. Teman terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: menggunakan kotak kecil dan dilapisi kertas karbon. Paket diketahui berasal dari jasa pengiriman PT Lionel Jaya Logistik Papua, dan hasil pemeriksaan menunjukkan paket tersebut akan dikirim ke Timika, pengiriman direncanakan menggunakan pesawat Lion Air. Barang bukti selanjutnya diserahkan kepada Polsek KP3 Bandara Sentani, dan penanganan kasus kemudian dilimpahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua.
1: Info Pro 2 FM. Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar,

peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: AI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90,1 FM Pua 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu, teman Pua 2. Dan udah gak kerasa udah masuk di part 3 ya, di sore ceria. Dan itu berarti artinya satu hari ini pelan-pelan sudah mulai kita lewati ya, teman Pua 2. Mungkin kamu yang dari pagi ada yang sudah berangkat kerja sejak matahari belum terlalu tinggi ya. Ada yang sibuk kuliah, sekolah, mengurus rumah, lalu menjalankan usaha, atau mungkin hari ini sedang berjuang menghadapi deadline ya, yang rasanya gak ada habisnya gitu, teman gue dua. Tapi, apapun aktivitas kamu yang hadapi hari ini, satu hal yang pasti kamu sudah berhasil melewati sebagian besar harimu, dan itu patut diapresiasi ya. Kalau hari ini kerasanya melelahkan, gak apa-apa, capek itu wajar ya. Yang penting kan jangan sampai rasa lelah membuat kamu itu lupa menghargai setiap usaha yang sudah dilakukan gitu ya. Soalnya kan kadang kita terlalu fokus melihat itu apa yang belum tercapai gitu ya, sampai lupa kalau sebenarnya ada banyak langkah kecil yang sudah berhasil kita lewati gitu ya. Ya, yang simpel aja kayak bangun pagi tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan, membantu orang lain, atau sekedar bertahan menjalani hari itu sudah sebuah pencapaian, teman gue dua. Jadi sore ini sempatkan aja untuk tersenyum sebentar, tarik nafas yang dalam, minum air putih juga, dan beri waktu tubuh kita serta pikiran untuk beristirahat sejenak gitu ya. Karena perjalanan masih panjang dan kamu tidak harus menyelesaikan semuanya dalam satu waktu ya. Karena percaya aja setiap usaha yang kamu lakukan hari ini itu adalah bagian dari proses menuju tujuan yang lebih besar gitu ya. Mungkin hasilnya belum terlihat sekarang, tapi bukan berarti perjuanganmu itu sia-sia, temanku dua. Semoga sore ini membawa ketenangan ya buat kamu, dan semoga nanti malam kamu bisa pulang dengan hati yang lebih ringan. Karena besok adalah kesempatan baru untuk melangkah lagi dengan semangat yang baru ya. Jadi tetap semangat teman gue dua, kamu sudah melakukan yang terbaik hari ini dan itu layak untuk diapresiasi teman gue dua.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: AI for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk
2: iya. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya. Aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa menggantikan.

Tahukah kamu, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

0: Itu lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapain lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Sudah menuju pukul 19 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 menemani kamu ya, Faiza nih ya, di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Kamu tahukah, saya turun tangga tadi sore ya teman Pro 2 ya, saya jatuh teman Pro 2. Gak tahu ini mungkin ada rezeki kah ya yang mau diberikan oleh Tuhan yang akan turun sedikit lagi, amin ya. Jadi ini menyiar sambil sakit-sakit tulang ekor teman Pro 2. Tapi walaupun begitu harus tetap menemani kamu ya di malam hari, karena moodnya sih bagus, cuman ya agak-agak nyeri gitu. Walaupun tadi udah minum paracetamol, udah dipijit-pijit, dikompres-kompres dikit. Semoga besok membaik ya, karena besok kita akan ada tamu kita bersama salah satu owner yang hebat luar biasa di Jayapura, teman Pro 2. Thank God that I found you. Dan aku mau menyapa selamat malam tentunya teman Pro 2 untuk kamu yang ada di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya. Lalu juga seluruh teman Pro 2 di seluruh Indonesia juga yang selalu setia streaming ya Pro 2 Jayapura dari segala juru dunia. Dari era digital, terima kasih ya semuanya ya. Selainnya aku bakal kasih info Pro 2 dari RIBILCO.ID teman Pro 2 di jam 7 waktu Indonesia Timur ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 yang belum makan malam, selamat makan malam.

melibatkan anak. Konten tersebut dibuat oleh konten kreator Muhammad Jannah atau Big Mo dan ditayangkan dalam siaran langsung live stream yang menurut Menkomdigi, platform YouTube tidak melakukan upaya-upaya mitigasi menangani konten-konten yang dikategorikan sebagai konten negatif di ranahnya. Ia menegaskan

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: AI for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut Four Dreiner. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin Four Dreiner ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh, begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, masih dari Jalan Tersangka Pranoporopo 3 Jayapura, Taman Pro 2. Selamat malam semuanya. Sudah di pukul 20.20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam ya. Gimana? Udah beristirahat Taman Pro 2 ya, yang hari ini di hari Senin biasanya luar biasa hal-hal itu ya. Terus juga mungkin awal bulan, jadi rekening masih full biasanya ya. Atau mungkin cuman hanya lewat aja Taman Pro 2 ya, karena ada beberapa hal yang mungkin harus diselesaikan gitu ya, tanggung jawab-tanggung jawab itu.

Sorry. Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Kembali menyapa dari Jalan Tosin Kabupaten 23 Jayapura, dan sudah di pukul 20 lewat 42 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam semuanya. Ya, masih bersama Faiza menemani kamu teman pro 2 di Jaga Malam di malam hari ini ya. Dan mungkin ada di antara kamu yang lagi di perjalanan teman pro 2 di malam hari ini. Seharian ini kamu kemana teman pro 2? Apakah kamu di rumah aja ya? Atau kamu berkegiatan keluar rumah teman pro 2? Karena tadi ada beberapa dari kemarin ada info-info gitu ya hari ini ya teman pro 2 di Jayapura gitu. Kalau kamu mungkin teman pro 2 yang merasa ya di hari ini sangat lelah sekali, manusiawi ya itu juga namanya ya teman pro 2 ya. Banyak hal yang sudah kamu lakukan dan itu artinya kamu sudah sangat produktif teman pro 2 ya, membuktikan kalau diri kamu sangat luar biasa.

Ya, teman Pro 2, kurang lebih 15 menit lagi ya, kita bakal ada di Musik Live Chat teman Pro 2. Yang di malam hari ini ada Romaria yang bakal ngobrol-ngobrol, tentunya ada Kak Edit atau Kak Elan ya, yang bakal ada di Pro 2 Jakarta selama 1 jam ya, nanti di jam 9 waktu Indonesia Timur hingga jam 10 malam waktu Indonesia Timur. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, tentunya masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: AI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong, labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.

Iya, Tuan Pro 2 kita ikuti bersama sedikit lagi ya. Musik live chat bersama Pro 2 Jakarta. Dan tentunya Faiza masih menemani hingga nanti pukul 00.12 malam waktu Indonesia Timur. Jangan lupa ya, di musik live chat di malam hari ini ada Romaria yang akan menemani kamu. Dan juga ada Kak Elit yang akan menemani ngobrol-ngobrol bareng ya bersama Kak Romaria di 1 jam ke depan hingga pukul 22, yaitu jam 10 malam hingga ya waktu Indonesia Timur maksudnya. So stay tune terus sama Pro 2, masih di 90.1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
0: Yay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Live
1: Chat. Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini, Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman bro dua.
0: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul banget, dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa nih?
0: Ih, aku malu deh.
1: Sama kucing kan?
0: Iya, malu sama kucing, bener.
1: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
0: Yoi, yaitu ada Romaria.
1: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
0: Betul sekali, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
3: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, aduh, spill gak Edit?
2: Aduh, masa iya gak di-spill? Masa ntar kita suaranya doang?
3: Lu tadi bilang malu katanya.
2: Oh iya benar, aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
3: Kita sudah bersama Romaria.
2: Luar biasa baik.
3: Kamu manggil dia Om ya?
4: Jangan dong, nanti nangis.
2: Seumuran abang ya?
4: Iya, jangan.
3: Seumuran abang ya, bener.
4: Kakak aja kakak.
2: Oh iya benar, kakak. Kakak, cocok.
3: Mas,
2: ya bebas lah apa aja lah ya.
4: Kakek.
2: Jangan terlalu tua.
4: Opung, boleh. Eyang, udah kebanyakan.
3: Kita sudah bersama Romaria. Halo Romaria.
4: Wah.
2: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
4: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
3: Umur berapa waktu malu sama kucing?
4: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
2: 5-6 tahun.
3: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
4: Masih kecil banget.
3: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
4: Iya dong.
2: Wow, time flies banget, cepet banget rasanya ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
4: Itu album superhero namanya.
2: Oh superhero ya, benar. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
3: Iya, dan namanya superhero lagi.
2: Superhero, benar. Yeah. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini. Gimana perjalanan
4: pasti
2: musik?
4: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil. Karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
2: Bener.
3: Tapi kamu juga ini gak, apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
4: Itu udah pasti kak, apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing gitu ya. Ibu-ibunya yang kenal.
3: Masih kayak
4: iya,
3: gitu ya?
4: Masih.
3: Ciao. Tapi kayak kaget gak? Kayak, kok udah segede gini sekarang gitu?
4: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
2: Iya sih, ikonik banget dulu ya.
3: Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
4: Iya, betul.
3: Ya ampun.
2: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
4: beda sih.
2: Beda, ya
4: beda
2: kan?
4: Beda banget ya kan
2: gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut-pautin gitu kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
4: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu kan. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
3: Oh iya.
4: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe-nya sama.
3: Bener. Keren banget.
4: Iya gitu.
3: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang
4: sekarang. Iya, jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
3: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B, Romaria?
4: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Lagu sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
2: Alright.
4: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan.
2: Oh iya.
4: Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus.
3: Iya sih.
4: Jadi udah ada nyawanya gitu.
2: Iya sih. Siapa dengerin siapa?
4: Tori Kelly aku suka banget.
2: Wow.
4: Karena dia juga curly hair jadi lucu kan.
3: Oh jadi kamu pengen kayak dia nih.
4: Betul, aku model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
3: Wow.
2: Kental sih
3: R&B-nya. Mendarah daging itu.
4: Iya.
2: Bener.
3: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya, suka jingkrak-jingkrak kali dulu.
4: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, gak bisa gitu.
3: Kayak aduh energinya ketahan nih.
4: Iya kan.
3: Iya bener-bener cocok dia di R&B.
2: Cocok. Udah yang fun-fun aja.
3: Betul.
2: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
4: Bulan Juni.
2: Judulnya adalah 24/7.
3: Ini bener ya bacanya 24/7
4: bener.
3: Kan 24/7 gitu.
4: Bisa 24/7, okay. Bisa 24/7. Kayaknya banyaknya 24/7 okay. Sih.
2: Oke. Okay. Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
3: Tiba-tiba desimal.
2: Ya, dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya, penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh mah langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
3: Iya, betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811-800-105.
2: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
3: Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat. Satu

0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat.
3: Yes, masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria, yes. Yaitu 24/7.
2: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
4: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
3: Ini
4: Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
2: Bener,
4: nah itulah sih terjadinya 24/7.
2: Oh, bener kan Lana?
3: Ah, gak usah dong.
4: Ngerasain juga ya? Ngerasain juga ya?
3: Gak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
4: Yang pastinya aku relate sendiri.
3: Oke. Okay. One of them.
4: Iya, itulah. Itu. Masa harus aku perjelas ya?
3: Oke.
4: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
3: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
4: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen. Okay. Itu lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
2: Oke.
4: Okay. Wow. Dengerin ya kak.
3: Nah,
4: siapa
3: iya,
4: tahu,
3: iya.
4: Siapa tahu.
3: Nanti kita dengerin abis ini. Abis ini kita dengerin.
2: Ya, bener. Oke.
3: Okay. lu lemparnya kayak gitu sih.
2: Ya elah.
3: Lu mikir gue relate.
2: Emang nggak?
3: Apa?
2: Emang nggak?
3: Eh kalau misalnya. Terlalu ngelempar loh.
2: Oke, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
4: Bisa aja sahabat juga bisa.
2: Oh, oke, okay. Berarti enggak cuma pasangan
4: doang.
2: Cuma
4: pasangan
2: ya?
4: Doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
2: Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
4: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu.
2: Oke.
4: Yes.
2: Oke, okay. Masih ada fun-nya ya tentunya.
4: Masih ada fun-nya.
2: Ala Romaria. Okay.
4: Gen Z banget lah aku bikinnya.
3: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak? Siapa tahu.
4: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
3: Biar inline gitu loh.
2: Yeah,
3: biar
2: inline
3: sih.
2: Iya kan?
4: Gak usah dibawa lagi deh, yeah. Kenal lo, gak apa-apa.
2: Bener. Oke. Mungkin ngomongin soal excitednya, yes. Ketemu seseorang yang mungkin, yes, udah lama gak ketemu, mm-hmm, gitu ya. Nah kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
3: Itu.
4: Aduh, pernah. Okay. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa. Terus datangnya lambat.
2: Okay.
4: Aku yang harus nunggu. Terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih kak.
3: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout tuh energinya udah ngumpul.
4: Udah ngumpul, aku udah kayak dari berhari-hari lalu. Aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
2: Iya benar. Se-effort itu.
4: Jadi
2: tapi kalau orang lain enggak itu kan kayak
4: sakit hati enggak sih, bete banget.
3: Bete. Iya. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau enggak hamin satu atau hamin dua enggak mau berangkat dia. Nih orang ini
2: kenapa?
3: Energinya lebih cepat habis.
2: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Yeah. Gitu. Gue bisa prepare.
3: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak ayo kita nongkrong.
4: Iya, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
3: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
2: Iya, gue banget gitu.
3: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya, Romaria.
4: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
3: Nggak, liatnya gue udah make up nih.
4: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
2: Iya sih.
3: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
4: Bahasanya gitu banget ya guys.
2: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
3: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
2: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada, pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
4: Kalau aku ya pasti aja lah.
2: Karena
4: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau enggak di kamar ya enggak apa-apa gitu.
3: Gitu. Jadi malah balik me time ya justru.
4: Iya,
3: ya.
4: Jadi kayak ya udahlah enggak apa-apa, yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga enggak apa-apa gitu.
2: Oke.
3: Kayak sering ya Romaria gitu nih. Dari ceritanya kayak lumayan sering gitu.
4: Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman banget.
3: Teman-temannya kurang ajar ya.
4: Enggak kok.
3: Oh iya. Teman-teman Romaria kamu jangan kayak gitu dong.
4: Parah.
3: Orang udah datang juga.
2: Iya.
3: Orang udah excited pengen
2: jadi apa enggak.
3: Iya, masa jadi
4: ya, masih
3: gitu.
4: Ditanyain,
3: masa jadi apa gitu enggak.
2: Kan. Bener.
3: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
4: Iya.
2: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy,
4: tetap
2: dengan
4: fun.
2: Balutan R&B tentunya.
4: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
3: Oh, wow.
4: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit. Terus aku coba-coba nulis.
3: Gokil.
2: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
4: Deg-degan banget sih, Kak. Excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega, cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu kan. Tapi sekarang aku ikut prosesnya gitu.
2: Tapi ada rasa ketakutan enggak ketika maksudnya mau rilis gitu?
4: Itu pasti tuh aku deg-degan banget pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah aduh gak kuat gak bisa.
3: Deg-degannya parah ya?
4: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah Kak, baru dikit banget. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
2: Iya,
4: takut sih. Gitu, cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
3: Penasaran gak sih ini 24 per 7 apa nih?
2: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan.
3: Siapa tahu lah.
4: Relatein aja bang.
3: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
2: Let's go. So langsung aja ini dia Romaria dengan 24 per 7.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Balik lagi di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
1: Yeah. Ah, tadi kita udah dengerin 24/7 gitu.
3: Jatuh,
1: ya.
3: Jatuh.
1: Hey, emang gitu.

0: Kayaknya kayak gitu. Kalau nggak salah ya.
1: Kalau jadi ragu sih.
0: Enggak dong.
1: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
1: Jangan ya, jangan ya.
0: Ah, udah gue ngamut.
1: Kok mood swing banget orang. Alright, ngomongin 24/7 nih. Yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya. Enakan banget.
0: Enak banget.
1: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin
0: konten.
1: Sebelum banget lagunya
2: sebelum rilis. Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
1: Asik.
2: Cek ombak channel.
0: Jadi pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Udah banyak yang make.
0: Oh my
2: god.
1: Ada enggak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
1: Oh iya benar. Oh.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
1: Oh. Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja santuy, kan.
0: Sharing aja.
1: Bener. Itu cerita lama kan?
0: Cerita lama.
1: Bukan dan sekarang kan?
2: Iya.
1: Oh, iya.
2: Mancing. Enggak. Mancing mania. Gak
0: ikutan gue, ikutan.
2: Next topic.
0: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Remaria ya akhirnya.
2: Iya, betul.
0: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah
2: iya, di DM banyak banget kak. Kayak kak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
0: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
0: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
0: Oh iya lagi gitu. Iya lagi. Iya lagi. Gitu.
1: Situ HTS.
0: Iya.
1: Jadian aja kagak kok putus.
0: Tolong di klip ya, tolong di klip. Bagian itu tolong di klip ya.
1: Tolong di klip. Aduh.
0: Tapi
1: aduh.
0: Itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
0: Karena lagunya kayak centil gitu.
2: Centil ya. Ada centilnya. Centil banget ya. Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
1: Oke.
0: Ini, menarik. Dia mengambil market di saat yang tepat sih menurut
1: bener, gue. Bener, yeah. Marak terjadi ya.
0: Marak terjadi.
2: Karena kakak lagi, itu lagi.
0: Lagi.
1: Apa tuh?
0: Udah yuk. Tapi ya memang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow.
0: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lo usah ketawa dong. Lu bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys, itu kan yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
0: Lu bagian timbalin dong. Background kayak apa kayak gitu.
1: Jangan. Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja ya, gitu kan.
0: Yaudah, ngomong deh.
1: Alright. Sekarang kita mau kepoin nih soal produksinya. Kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
1: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama, pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
1: Oh gitu, berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai, jadi pas aku, belum selesai kak, itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian, itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter, aku bilang, coba-coba ya kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah, tiba-tiba booming banget kak.
0: Langsung
2: viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh. Itu sih serunya di situ sih kak.
1: Bener, itu Gen Z banget sih.
2: Iya,
1: terlalu ngikutin industri stop banget.
0: Rilis kali ya.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
0: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, itu rilis kan belum.
0: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih, belum kelar.
2: Iya makanya benar.
1: Benar-benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
0: Full.
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
1: sebulan setengah.
0: Oke.
2: Sebulan setengah.
0: Ya, lumayan.
2: Itu cepet sih menurut aku sih kak. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
0: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu?
2: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis. Jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking, bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu
0: dong. Cuma kayak aduh gue bisa enggak ya?
2: Ya selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
1: Benar. Seru.
0: Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
1: Yeah. Yeah. Iya. Tapi gimana nih, kan Romario juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku, cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga, jadi guru aku udah ngertiin.
1: Paham
2: aku,
1: ya?
2: Udah paham. Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini, lu ini di rumah ya gitu.
1: Bantuin juga gitu ya.
2: Bantuin juga. Jadi memang pada suportif teman-teman.
0: Kok butuh joki tugas enggak?
1: Aduh, maksudnya jangan, enggak boleh.
2: Enggak boleh. Jangan ya, guys. Enggak boleh. Enggak boleh, enggak boleh.
1: Skripsi oke.
0: Lebih enggak boleh. Enggak boleh. Tugasnya enggak boleh. Apalagi terus skripsi.
1: Bercanda, guys.
0: Joki trainon mas. Joki trainon.
1: Udah. Sorry. Gede joki gage enggak ada ya?
0: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
1: Jangan dong.
0: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk ngebalancing sekolah sama musik ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi pernah enggak lagi belajaran nih, lagi di sekolah tiba-tiba kepikiran ide, lirik atau nada
2: pernah,
1: tuh
2: kak.
1: Gimana?
2: Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 ini, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya enggak bisa kan, enggak boleh. Cuman ya gimana ya, di luar kendali kan.
1: Bener.
2: Kayaknya enak gini deh gitu. Jadi tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
1: Tapi akhirnya ditulis atau?
2: Aku biasanya bikin di notes HP.
1: Oh, di notes HP.
2: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
0: Menurut teman-teman kamu tuh, kamu tipe yang ini gak sih, yang aktif dan pecicilan gitu atau
2: iya. Gak sih? Oh, iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga gak tahu kenapa.
1: Okay.
2: Kayak for no reason, aku gak tahu ya. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping-yapping gitu.
1: Iya bener-bener. Gacor.
0: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di
1: notes. Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
2: boleh
1: kita.
2: Dong.
1: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih bareng Elan Edit dan juga Romaria. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
1: Silakan, ada siapa tuh?
2: Ada dari Noval Algifari.
3: Halo Kak Noval.
2: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
3: Bener.
2: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
3: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kan Malu-Malu Kucing. Jadi gak apa-apa.
2: Jadi gak apa-apa.
3: Udah santai aja.
2: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
3: Malu-Malu Kucing ya, gak apa-apa juga kok.
2: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
3: Wow, ada Kak, ada.
2: Oh, sama
3: collab aku udah.
2: Dibilang sama Kak Babas, Bastian.
3: Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya cinta-cintaan lucu kali ya.
1: Lucu.
3: Ya, atau enggak apa lucu gitu tuh. Kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
2: Mau banget.
3: Bisa lah.
2: Udah kepikiran tapi ya?
3: Udah kepikiran. Oh. Aku udah omongin juga sama Abang.
1: Oh. Mau dong Abang, Yong?
3: Mau dong.
2: Masa gak mau? Masa adeknya minta gak dikasih?
1: Tau. Coba iseng ya kan?
3: Mau lah.
2: Iseng sama gerah gitu. Masa begitu?
3: Enggak dong.
2: Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan
3: boleh.
2: Lupa.
3: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
1: Semoga nanti akan ada kesempatan buat mampir
3: pastinya
1: ke
3: dong.
1: Samarinda.
2: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
1: Ada siapa tuh?
2: Ada dari enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
3: Tadi kalau buat full itu sebulan.
2: Sebulan. Oh, cepet ya?
1: Cepet.
3: Ya? Buru-buru dekan lah itu ya. Campur aduk.
1: Udah di pressure orang.
3: Iya. Udah di pressure sekeliling gitu kan.
2: Netizen. Oke.
1: Bener.
3: Gitu.
2: Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
3: asik
2: deh.
3: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
2: Iya, gak ada namanya. Apa?
3: Thank you, Kak.
1: Betul.
2: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok kayak lagu ini ya.
3: Iya, langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
2: Tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
3: Masih Kak, ya? Banyak banget Kak.
2: Oh, serius?
3: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
2: Wah, gokil.
3: Apresiasi buat mereka yang pakai.
2: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
3: Betul,
2: ya?
3: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
1: Bener. Harus dipakai
2: nice.
1: Dong.
2: Nice,
1: harus
2: nice, dipakai. Nice.
1: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel, next plan-nya berarti next-nya akan ada single lagi?
3: Akan
1: atau?
3: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis-nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
1: Wow.
3: Semoga aja ya, Kak.
2: Amin,
3: mungkin aku bakal
2: amin.
3: Keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
2: Keren.
3: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
1: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
3: Yang pastinya Kak Farel.
2: Farel
3: Hilal. Semoga jadi beneran ya, Kak. Aku udah beneran udah kontek-kontek kan.
1: Oh, yeah.
3: Jadi semoga aja next
1: time.
3: Seru.
2: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
3: Nanti aja Kak. Aku udah tekan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
2: Emang nggak bisa di pressure ya?
3: Bisa kan? Aku udah tekan duluan.
2: Emang nggak bisa di pressure. Nggak bisa di pressure sama sekali.
1: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
3: Iya, amin.
1: Kak apa? Abang Babas.
2: Abang Babas. Cangcuters.
1: Cangcuters mungkin.
2: Oh. Siapa tahu kan?
3: Amin.
2: Kapten Kibil.
3: Kapten Kibil.
1: Bener. Siapa tahu lagi dengerin kan?
2: Iya.
3: Amin.
1: Ayo Kapten Kibil mainin.
2: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
3: Amin.
1: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
3: Menurut aku pink.
1: Kenapa tuh?
3: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow,
3: kan?
1: Okay.
3: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
1: Yes. Benar.
3: Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy. balik lagi ke feminim kak. Kalau misalnya ketemu misal orang yang kita suka, jadi kan kayak i lucu gitu. Pink menurut aku kak.
1: Oke, pink ya. Oh gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
3: langsung dibawa-bawa, langsung digiring ya.
1: Tapi iya bener kok guys, maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan, excited gitu kan.
3: Oke next.
2: Tapi BTW ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
1: Oke. Apa tuh?
2: Katanya dari Fitro nih di Padang.
1: Oh Fitro.
2: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
3: Wow. Padang tuh wah kampungnya mamaku.
2: Oh iya. Serius.
3: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Semoga next bisa ke situ ya.
2: Oh ditungguin tuh.
3: Amin langsung.
2: Disiapin ini ya tunjang ya banyak ya.
3: Iya betul. Iya
2: banget lagi. Kan ini doyan
3: nih. Kak jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah aku lagi lapar tau.
2: Lapar.
3: Kayak mungkin makanan lain.
2: Bener. Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat rumah Ria kesana nih.
1: Bener. Yes. Kamu minimal pakai kontennya dulu dong.
2: Iya.
1: Pakai lagunya di konten kamu bisa.
2: Iya. Pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
1: bisa boleh. Iya. Boleh.
2: Outfit check.
1: Oh, iya benar.
3: Ada tradisionalnya.
1: Iya benar. Excited nih mau ketemu Romaria.
2: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
1: Boleh.
2: Yeah. Tapi kamu kepikiran enggak sih meskipun sekarang kan banyak banget genre hip hop nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
3: Kalau aku mungkin kayaknya belum sih Kak. Karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay.
3: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hipdut atau ke dangdut langsung.
2: itu
3: gas.
2: Romaria album dangdut tuh. Kita belum pernah lihat tuh.
1: Random.
3: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
2: Iya, yeah.
1: Seru.
2: Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
3: Bang, jangan diingetin itu
2: dong, Bang. Dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
1: Dangdut seru.
2: Dengung. Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba. Kayak enak nih digini nih. Kayak enak nih digini. Suaranya bagus sih kayak.
1: Aduh.
2: Nice.
1: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah atau
3: pas lagi siap-siap? Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh enggak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
1: Benar.
3: Dengan kecentilannya.
2: Makeup cantil.
3: Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited. Pas itu.
2: Cocok. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Yes. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
2: Partnya, part. Special part. Nih guys.
0: Asik.

0: Asik. Bisa gitu suaranya ya?
1: Iya. Selalu. Lo kecengkok gitu jatuhnya.
2: Kecengkoknya itu.
1: Iya, lebih kecengkok.
0: Gak bisa bro, gak bisa jajur bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria.
2: Thank you.
1: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya. Dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia, jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP, dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat temenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Yes. Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh.
1: Lead gitarnya gak apa-apa.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Oke. Lo kenapa kayak gitu?
0: Gak apa-apa.
1: Gak
0: apa-apa.
1: Lo kurang suka Kapten Kibil.
0: Gak gitu. Gak gitu, lo cari ngarahin kemana-mana nih. Nasional nih, dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat mas.
0: Alright, alright. Pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Betul. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya ya.
1: Di single loop. Kalau di Spotify itu enggak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam, pagi lagi.
1: Betul.
2: Wow. Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu ya. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbolon 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu, coba dicari sekarang tuh.
2: Bener. Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya, gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain. Oke. Peringatan ini guys.
1: Nah, kita mau baca ini ada satu pesan, ya? Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu bisa. Kan. Atau enggak di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau kayak gitu.
2: Santai aja.
0: Boleh dong.
2: Thank you
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya dari tadi?
1: Iya nih, enggak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
0: Bener. Itu tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa Papua. Tuh? Len?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Oh. Halo.
1: Kebetulan pas denger radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi Kak, itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, keseru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Amin. Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton Kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan kan semuanya teriak gitu ya.
1: Ngerah. Oh iya, iya
2: sorry. Iya dong.
1: Teriak yang kenceng ya. Teriak yang kenceng ya.
0: Alright, terima kasih
1: Romaria.
0: Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye.
3: Music Live Chat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Amin. Kita beda dari Audiela Teman Pro 2 menemani di pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, lebih 22 menit juga. Dan masih bersama Faiza Sintia tentunya Teman Pro 2 menemani di malam harinya kamu Teman Pro 2. Maksudnya Amin kita berbeda itu mungkin tembok yang sangat tinggi ya Teman Pro 2, yang sulit untuk digapai gitu ya, yang aduh mau seperti apa gitu diperjuangkan, mungkin seperti itu ya gambaran dari lagunya Odela ini Teman Pro 2. Dan mungkin kamu yang relate juga sama cerita-cerita itu gitu ya, merasakan kayak yang benar gitu ya, bisa gak sih gitu memperjuangkan hubungan yang kayaknya temboknya selalu tinggi gitu untuk bisa diperjuangkan ke jenjang yang lebih serius gitu Teman Pro 2. Tetap saling cinta. Ya tapi gimana ya, kalau saling cinta juga susah ya kita untuk mengatur semuanya gitu, biar ya udah deh gitu dijalani aja. Dan mungkin nanti saatnya kalau memang tidak berjodoh juga akan ada titik untuk sudah selesai, lelah, letih, capek gitu ya. Ya seperti Teman Pro 2, kayaknya ngerasa yang relate sama cerita ini ngerasa kalau cerita ini sih sesuai gitu sama ceritanya kamu gitu ya. Ya sudah Teman Pro 2, masih di jaga malam, jangan galau malam-malam sampai pukul 12 malam nanti. Masih sama Faiza Sintia tentunya Teman Pro 2. Masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik.

Soulmate dari Kahitna Teman Pro 2 menemani di pukul 22 lewat 36 menit waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, selamat malam untuk kamu semuanya. Lagu-lagu kayak gini tuh kayaknya gak ada era matinya gitu Teman Pro 2 ya. Karena mau diputar di tahun berapapun kayaknya masih feelnya masih sama ya. Masih ingat si soulmate itu gitu ya. Walaupun mungkin masing-masing sudah punya kehidupan ya. Yang ya dia di sana dengan keluarga barunya, saya pun di sini dengan keluarga saya yang tidak kalah seru gitu ya. Tapi kalau diingat-ingat lucu aja ya Teman Pro 2 ya. Kalau kita ngerimain gitu ya cerita-cerita itu. Ya, jadi Teman Pro 2 tentunya masih bersama Faiza Cynthia menemani ya kebersamaan di malam harinya kamu, karena enggak kerasa gitu Teman Pro 2 ya. Mungkin kamu yang tadi masih agak-agak mengantuk ya, sekarang sudah mungkin tertidur gitu. Persembahkan bunga. Iya enggak sih Teman Pro 2? Ya, mungkin ada di antara kamu yang memang udah ngerasa lelah gitu ya. Tapi ingat Teman Pro 2 kan ini hari di bulan Agustus itu adalah bulan kemerdekaan Indonesia gitu ya. Jadi semangat merdekanya harus udah tertumbuh gitu ya. Kalau ingat lagu ini dari Rio Klepek kayaknya enak banget dan gak akan ada berhentinya gitu kalau kita dengerin lagu ini. Kamu suka gak sih, favorit kamu juga bukan Teman Pro 2 lagu dari Rio ini ya? Ya pokoknya Teman Pro 2 stay tune terus ya. Selain ini Faiza masih menemani kamu ya dari jaga malam ya. Jangan galau malam-malam Teman Pro 2. Dan aku mau putar ya lagu Rio Klepek untuk kamu di malam hari ini. So enjoy terus ya. Kita istirahat bersama dari segala hal yang bikin pusing, bikin lelah Teman Pro 2 ya. Dengan lagu-lagu tentunya bisa menghibur kamu di malam hari ini.

kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

0: AI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, habis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk habis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Wah, akhirnya saya punya KTP juga. Upload dulu lah, biar teman-teman tahu. Ini KTPku, mana KTPmu? Banyak yang like dong. Sekalian aja kali ya, kan sudah punya tabungan, upload lagi ah. Judulnya ini buku tabunganku, mana buku tabunganmu? Nah yang ini juga banyak yang like dong.
1: Bijaklah bermedia sosial, karena ada orang-orang tidak bertanggung jawab yang akan menggunakan data pribadi kita jika kita bocorkan di dunia maya.

bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: FYI for yay info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
2: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
2: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
2: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
2: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
2: Jangan.
0: Kenapa?
2: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for yay info.
1: Pro 2 FM.

Tama Pro 2 di mana saja berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami tentunya Tama Pro 2 menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada esok hari Selasa 4 Agustus 2026, teman Pro 2. Selamat malam, selamat berpisah, terima kasih salam nasional. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, Program 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak.

Tahukah kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

0: AI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Ya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI for Yay Info.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 info update di pagi hari ini. Yang pertama, Wali Kota Jayapura Abi Sairolo melepas kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Jayapura menuju Jambore Nasional Gerakan Pramuka 12 tahun 2026 berlangsung di Jayapura Senin 3 Agustus 2026. Wali Kota Jayapura berharap seluruh anggota kontingen mampu menjaga nama baik Kota Jayapura sekaligus menunjukkan prestasi selama mengikuti kegiatan kepramukaan tingkat nasional tersebut. Ia juga meminta para pembina yang mendampingi agar memberikan pengawasan kepada peserta kontingen selama kegiatan berlangsung. Sementara Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Jayapura, Rocky Bebena, mengatakan keikutsertaan dalam Jambore Nasional merupakan bagian dari pembentukan karakter dan serta menjadi motivasi bagi para peserta untuk menjadi pramuka yang tangguh, berkarakter, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Ditambahkan juga, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura, Bobby Awi, menjelaskan tujuan utama Jambore Nasional untuk memperkuat karakter, kepemimpinan, keterampilan, dan semangat kebangsaan, serta mempererat persaudaraan antar daerah.
0: Info Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di info update, informasi selanjutnya, Wali Kota Jayapura Abi Sairolo kembali menegaskan pentingnya disiplin dan tanggung jawab aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan pemerintah Kota Jayapura pada Senin 3 Agustus 2026. Dalam arahannya, Wali Kota mengaku masih menerima laporan adanya ASN yang tidak mengikuti apel tanpa keterangan. Dan menurutnya, hak sebagai aparatur termasuk menerima gaji dan tambahan penghasilan pegawai atau TPP harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban dan disiplin kerja. Abi Sairolo menegaskan bahwa ASN harus bekerja dan menjalankan tanggung jawab terlebih dahulu sebelum menerima hak. Dan ia juga meminta seluruh pimpinan OPD memberikan perhatian khusus terhadap pegawai yang tidak disiplin dan melakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menegaskan tingkat kedisiplinan akan menjadi salah satu bahan evaluasi termasuk bagi pejabat yang baru dilantik apabila menunjukkan kinerja yang buruk.
1: Info Pro 2 FM.
2: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
3: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
4: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

Tahukah kamu, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan. Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di info update di pagi hari ini, informasi selanjutnya, Wali Kota Jayapura Abi Sairolo memimpin penarikan mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih yang dirangkaikan dengan apel gabungan ASN Pemerintah Kota Jayapura pada Senin 3 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada 134 mahasiswa KKN yang telah mengabdi di 14 kampung di Kota Jayapura selama lebih dari 1 bulan. Menurutnya, kehadiran mahasiswa menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola badan usaha milik kampung atau BUMKAM. Ia berharap pendampingan yang dilakukan mahasiswa menjadi bekal bagi pemerintah kampung untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli kampung. Dan diharapkan BUMKAM dapat menjadi lembaga ekonomi kampung yang mandiri, profesional, dan berdaya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.

0: Live for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa?
2: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Po 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi ya teman Po 2, apa kabarnya nih di pagi hari ini ya? Tapi semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitasnya ya teman Po 2. Dan pagi ini suasananya masih mendung-mendung ya teman Po 2. Tadi sih sempat hujan Februari ya, tapi kalau sekarang sih Febu belum cek lagi ya karena di dalam studio ya teman gue dua, jadi belum tahu kondisinya gimana. Tapi yang jelas hawanya tuh pasti masih adem-adem, masih dingin-dingin banget ya. Nah biasanya kan kalau cuaca begini tuh pasti ada aja yang mager gitu ya pagi-pagi, kayak aduh pengennya lanjut tarik selimut gitu ya teman gue dua. Tapi jangan sampai cuaca yang mendung ini itu ikut menurunkan semangat kamu gitu ya, atau malah meningkatkan level mager ya. Memang enak sih rebahan sambil dengar suara hujan atau masih adem-adem dingin-dingin hujan gitu. Tapi aktivitas hari ini juga gak kalah penting ya buat dijalani ya teman gue dua. Jadi anggap aja cuaca yang sejuk ini jadi bonus, gak kepanasan saat berangkat kerja gitu ya, atau sekolah, kuliah. Tinggal semangatnya aja yang harus tetap dinyalakan dari dalam diri ya. Jadi buat teman Po 2 yang sekarang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Kalau jalannya masih basah karena hujan tadi ya, jangan lupa berkendara dengan lebih pelan dan tetap utamakan keselamatan ya teman Po 2. Dan biar pagi ini makin semangat, Febri bakal menemani kamu ya dengan obrolan seru, informasi-informasi dan lagu-lagu pilihan yang siap bikin suasana pagi jadi lebih berwarna ya. Jadi mulai hari ini dengan senyum, semangat dan pikiran yang positif ya teman Po 2. Karena apapun cuacanya, semoga harimu tetap menyenangkan. Dan jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM Po 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

0: sumpah yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

0: YII for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

50,1 FM Pukul 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Pukul 2, di sela-sela aktivitas pagi ini ya, Febri mau nitip satu pesan sederhana aja. Teman Pukul 2, apapun yang lagi kamu kejar hari ini ya, jangan lupa kasih apresiasi juga buat diri sendiri ya. Jadi gak harus nunggu berhasil dulu baru merasa bangga gitu. Faktanya dari hal simpel aja, dari kamu sudah bangun pagi, memulai hari dan terus berusaha, itu sudah sebuah pencapaian ya teman Pukul 2. Jadi kalau misalnya nanti ya ada hal yang gak berjalan sesuai rencana, tenang aja, karena hari ini masih panjang, masih banyak kesempatan buat memperbaikinya ya teman Pukul 2. Nah biar tetap semangat ya, paginya tetap terjaga, Febri mau puterin salah satu lagu favorit nih yang setiap didengar itu rasanya adem, semangat, seru aja gitu ya. Jadi ini dari Discoria, Sakura Abadi ya teman Pukul 2 ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

90,1 FM Pua 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu. 92 di sepakat pagi nih ya, Febri mau kasih tahu kebiasaan sederhana yang ternyata manfaatnya tuh besar banget buat kesehatan ya teman Pua 2. Tapi pertama coba deh diingat-ingat dulu habis bangun tidur tadi pagi tuh biasanya hal yang pertama kamu lakukan itu apa teman Pua 2? Apakah langsung cek HP gitu ya, buka sosmed, atau malah langsung cari kopi gitu ya. Nah, sebelum melakukan semua itu, ada satu kebiasaan yang bagus banget untuk dibiasakan, karena aku sendiri sudah memulai membiasakan hal itu, yaitu minum air putih setelah bangun tidur, tepat setelah bangun tidur ya teman-teman dua. Kenapa dia penting? Karena selama kita tidur itu sekitar 6-8 jam ya, tubuh itu tetap kehilangan cairan lewat pernapasan dan keringat gitu. Makanya saat bangun pagi itu tubuh perlu diisi ulang gitu ya, supaya kembali terhidrasi teman gue dua. Minum 1-2 gelas air putih di pagi hari itu juga bisa membantu tubuh itu terasa lebih segar ya. Jadi bisa membantu proses metabolisme serta mendukung kerja organ-organ tubuh setelah semalaman beristirahat gitu ya. Dan buat teman Pua 2 nih yang suka olahraga pagi, minum air putih sebelum mulai beraktivitas juga bisa membantu menjaga tubuh itu tetap terhidrasi ya. Tapi ingat ya, secukupnya saja, nggak perlu langsung segalon gitu ya diminum ya. Dan kalau ingin membiasakan diri itu coba aja taruh botol atau segelas air putih di dekat tempat tidur. Jadi begitu bangun itu juga nggak ada alasan buat nggak minum ya, kena mager mau ke dapur ambil air, nggak ada alasan lagi. Karena aku sendiri juga gitu, setiap sebelum tidur aku ambil air isi botol, botol isi air lalu ditaruh di samping kasur. Jadi kalau tiap bangun tidur langsung di yang dia duluan ambil itu ya botol minumnya. Jadi kebiasaan sehat itu nggak harus selalu rumit gitu ya. Kadang kan hal yang simple kayak minum air putih gitu ya setelah bangun tidur lagi itu sudah cukup banget menjadi langkah awal yang baik untuk mulai hari gitu ya. Jadi ayo coba mulai pagi ini dengan tubuh yang lebih segar dan lebih siap menjalani aktivitas dengan simple aja minum air putih dulu teman-teman.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih cowok, takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.